0: tani jamina redum gollum basma ritati yamana onama karamini pun fidi ngota kan timasane pum tok biyam kal vandenu tilma mi fatna bazar bubu ba tok tok biyam kar yamai ami kagira li sundu aya ami kagwani utamini ba ko zong mai mana pret de lego chiwanani ni chubbe gabriel sarli kramba sandro magar kar yang isam sauna gaudi sune credit sans filtre zig lopim but ko se balan kala kala kala tilen kala kri chiviani asia fun tim golla ta ko mo basso pum ko ni fun sunde ga ha sina bel ko no ta fun mo kumuna yan wa na mo simo makagara ki gamma quartal perso le ko le pengang ba ay kumi gi sol da tigina humay dan ba an ko li rundu magar kon may inta yi boy na mana diso ki te pau frira mansun gaba hum fun masino bum ko ninna te pungolla ufrira mansu lisu lilu masim kana matabas gina lisu mai su tapa mai kuma yi sola gitwa
1: kai ni ko bare mungul tu kaina ke dang luru na pan barisu ke dang luru na pan barisu ana gus bulo na pan aptu wegi ware na chepdo ramma amise kalbine yegne yegne oti burune yegne yegne kulamba tipundam para osondorna songane angine arege marane anda haldiwe andiyandiwe ne kon ko tabange tabang damine angu watiso angu wat kade ne punne penkamu ta kon kulo korang pakana ando wo wo an aptu dalang anga tinin yantama dalang anga bate paskanwa ditu maham pikir na koropong rara tongo tongta ala mai de wa ala mai de an hori tagal o sonjaina kandon piram biyar kandon tagal indalanga chukan fulina hori hori iri kandumbi ai kiman wani amia hori chongulo ni amiteu hori sundulna laini amia ana korkan yana chauni amia hori tana chauni amia ana pemdere na chauni amia apalena ha chauni amia ana porde na chauni amile ni tagani ire kandumbi takai wo wo kon sangwana na chara kamira da chang patna jinam jang na tando wamaya kudumba ta dang na pana makana kudumba ta dang ki pana makana makana tai pot du de du kubura adu tu jauna ne yad na dob dobo ame tu jug ne yad me pelete ame panan utu ukuro ame panan pun uchina endalanga chukan pulino wegi warina chep kodorama warbi warina chep kodorama kai yayo mbara osandorna atu pere me pun gutabangi ame atu pere me pun gutabangi tabang tamine an hode disu atanga wat kadi ne pun ne pentang o anda pun kulo korang pakana yango wo wo wan abdu abdalanga ngatinyu yatma abdalanga ngapate paskan wa

Mana hamba ni mana kita jual kan? Kita barang mahal ni kita barang, kita kan jual barang.

Abang ni asyik di asyik ni. Ada kengen ayah dan kata rana kelan tu ni. Kan kelaya di kena rana kete. Ni banyak ke kata tolong murmur tu nak guto. Oh, ya kena ninko rana kelak ke dota ha. Indan kumdu kutu kemayare. Ni kike ba kumbang kono ni ni ni ne tak lai dem bang bora anto ni ki ke banyak gento malang ni ni ki e ka de ki agogo aguto ade nge ken de ne watun kum tu ko mandang ni taba asnya ke kutumi ai tak lagi ri ari ni ki am province gete ndeng ndengo bai to nge ke kem be kin jamana gitla ko na tada na ta ka de ara ne klo konto mandang ni. Dena undum daga ada wei nika kabin teknik bari ne sawe koyang kreyo Lionel Nomengar ni natte najiku dobe te tajiro soltu bolar simam jise sibai gambere sik naila.